0: gcwica twa chimi twa lui ro chi dan nga ba khaw khan khaw ai se dakin ning ore kaw chwanep titi sin ngan ning asa ri ji chwanep titi sia kan asa ngan ning ore gi chu chwanep titi si ngan ning as ta ba dakin ning ore si kai na khu anu ka kap ni abop pan ni kan ni dra mi ta ti khu ke si a wan am sa chi ram man wai ni dakin ning ore khwa kaw anunga kapa rakhon wakoi anunga kapka ha o anunga kap nirasi ke kui kai ka khoirati tinmas ke hun an aram asa khuda ko khome urani dimi khabira ke ama barami bago kai bago kai a kumudan ni khaisa kumudu mada ka iop kai ka op pasakun wa hadidio khabir kumuda karao Odakin ibah sakun wanir
1: asin.
0: Cingap karahau. Opkin hub ai panira kovatan uribha. Cing hanum aisipha. Cidora kasha. Habe ngap karahau. Opkin hub ai panir kovatan uribha. Cing hanum aisipha. Cikorat ngasah. Cingan oribha. Tidak ngain dom tomat demi. Cingan hano isibha. Ti ib watrakung. Cikut arun imung de didit demi. Cingan torat ngasah. Nin hubaib ting amsab. Torat kaya demi. Kau do. Anu kakap. Ib. Iap ta. Abu tu pada ningkan di kisubami. Tidak akan kaya tidak yang kong kerja tuan tidak akan kong kita kini kagak apa. Saku ni sini bah tidak mien kagak ki. Aiba. Orib kara kubatan. Lagi ke si tidak. Anu kagak ti. Wis cint anu kagak ti. Koris ti bekep cint anu kagak ti. Kam aiti si wan adina. Anu kakak pada kini, adik saya juga mi amap ngan ini kait kuda kakak, hak kata ini kakak. Cini kadi, amap ngan kait kui, cini hak kata kama kakak, tidak kini adik kami. Cini kadi aing mana kakak, tidak kini adik kami. Habis ni kakak ki, hak hak cing aing mana. Cip kak kadi, tak amap ngan kait kuda cip hak kata. Cing ayah ho kaida, habib kene kagaba, ni ini dah koi sisi koi ta asida, ini nak tanam mahui, habib kene kagaba lah, asisin am, cing lagi, cing ayah karahau, upkin ho bayi bani kubatan, uribha. Anu kakap kira kovatan uri au e. Amagatske anu kakap ngangka kue. Anu kakap khan wahase au nao. Upkiran anu kakapa. Nouran ngang kue. Chung chung. Mista. Ngau. Mista. Oakai. Mista. Amagatske anu kakap khan wahase irka kue e. Ako vao. O orip ngan ngwa kui. Ra chung cho chua. Ra ngowi cho chua. Ra ngobiye cho chua. Haraga ngaku tau guka. Kien anu kakaba. Orip ngan ngwa kui ra. Urtik. Mung agay. Mung angay. Edo. Kuih ngajin kunci narami, ni kuih bati dah ibu tamu kuku, tapi kuih miba kuih ban neba. Ni kuih sate ikah kuih miba ni kuih setengah. Ni kuih samadi tidak am, ni kuih samadi tidak ti umi pna ikhunas madi ni kuih samaran kuah. Kapkin anu kapki, orip ngan nyawa kuda, orip para kuatan kapkin anu kapa. Nama kapki anu kapa kaisi an han asa ngam kau asa tu. ne ta uin hatsi dan di wata kian ore au di tapo luba mi roman anti korum janan asti kam di sinu nang asna wata kian ore au chi elop di khaisi ba tonga sia ob ke ning anung ka kap kuba ning ore au si sngane ko ba tanda ore ba tani kuinga ore ba tani mung a ore ba khuda ning waha ore pngada ha ya tani ore sa wa ka ka anung ka kap tuk kini khuna tika tu kon ya khari ni chi khub khare gi gin hao khub khare gi gi ti ore au si khong wa khub ki pare gi ti utna gi knap ki anung ka kap ti si sini gi ngaba ki ha anung ka kap ki ki kovatan ore au bara kovatan ore au bara mu akai ore apna anung ka kap ti si sini gi ngaba Ama kapi kisu berami kaya kundan kaisa. Ida, kai kau apa sih bago? Karena ha un hub aiba, ore ba kovatana. Tinggal kau kasar. Ore tu ba kovatan di de, ha ini, hanu aisyip ha, cikora kas ha, kova. Ore au dani kovatan urteih. Yesu batan habang kaisa. Urteih. Oren ubasa dani umat kaisa. Urteih pelei dani kaisa. Urteih kluinga dani kaisa. Urteih ore batani maget kaisa. Si dani hanu aisip. Cira hanu aisip kauda. Kauda ra nets mangan hanu unga si bahu nipki nibu cika kungu nidi cika tiyo ciki hanu aisipa. Cira tadi torakas, ia kuah hatadas. Yesus pada kong watama, cing pada kong ma, o kuah hatadas, torakas kadi la kuah uda. Cira torakas si kau kosa si ba mai pada, waha ubada. Kaki, anu ka kapti sisini, anu ka kaptat sisin ui sisin kujeng la. Ore parang kuah iba kuatan. Chiren hanu aisiba kau. Hanu aisiba nhoa. Mama ga ye anu ka ka ba kong wa ha koi. Hanu aisiba ni aimaba. Chira puruha kora klas amudasa. Puruha kai kan kora klas kunda pirina hutorai. Am kaptin. Chin are kaptin. Tinda elok hai ye kuru kuina. Choran ai kora klasa. Mayen ada. Sepkin anuga kaba kai siti unpa ti sa unta han hansa kau pasa ti din ge kau nen ngai da kami ada ibin kwa tu aruri ida anu da upai cho chori anuga ka nepta ki suba mi ada kung tanya kung tanu kaisa khuji i kore anuga ka tu ni koi i ore au kin anuga ka tu ba ni orte kobatan In ore pahun waha. In ore pnan umbasti ore saho. Anu kagap tuip ke. Hanu aisip na. Hangat an hanu onga si bahun hanu aisip kanin tai kuchi. Anu kagap tuip ke. Toratas. Toratas. Aun ausa. Urin urisa toratas. Nitse an ngamiti elop. Sing lang namin nga rakaita ba daga kaat may, si saot may, si ungkwat may. O sikit buruhat ko raknasan ang daha. Ngaong nga mo nasip ti umanda at nangasan. Kailang lairuri.

0: Ya, kan kan si dami tak kau sekamperi biasa. Ida, tam kau sih kita maka koro kau sih kom kata kira tasa si dago doh nin kau sih kain ams. Anu kau kapki kaisin o isa saharan huru. Nin kau idara cuanip titi sin manin asna. Ari si dago kaga kato raju gurumi. Si nip kingin kaga badi gurumi. Nip ki abup tekan abo pa itan tan pa ko kakapa kai tao au sin thiba amap kan kai tu ko ba kha kha go ni ba ching eng eng ma go ba ti da ko an ngoro mo de kinin ora mi up kin lan an ka ga ti sup ta kha kha sa be kura o wa chi ko ras kha kom pa yo ra mi amai ke kai ke a ti da jin kum ka sa o ku ta ke ni kai tao ba si ba ko Nip gurumi abuptin ons ngada abupte banik kana tip gurumi kami up ngaba tip ngau pasat si anu kakap tuip kira kui kovatan orip ngai maba anu kakap tuip ki anu isip warak tai kui tin anu kakap tuip ki korata sahura ibatska ngal korata isada ngau tin isada ngai korata sa nitska niki suba kon wahau Kingang angka kaba. Kat korat nasa khusna samcita. Ibat ska kongwa, isubat ska kongwa. Cing ibting aisa di. Uski korat nasa nomat kadi di. Kabi nang huru korat nasa khusang dat ka kongwa biran samka. Cik kabi hurin huru se korat nasa sina. Ramai yang ada. Maris ni korat nasa thom onga kaisa. Nicip atomi di elo. Di cipta ngawapa, di cipta hui kabe. Nak korak mas nga. Iba atarao ba. Kan kuis? Aha duko kan kuis?
1: Kan kuis. Sore duko.
0: Sore kain da juko mire mami?
1: Aa, tumi gedo kain. Kup gedo ka tom sa tida gine tegam kuis at kabagong hao. Edo kai hui kada gin kuis kamab ay dohra. Hatha eti arisa da kuroka tida kurumiba ikora da kini neka kapkin o isa kagabati oda gine te harat hatha e kai buruha huwepke hana ne anu kagaba harati sadan aikukna hueta ase oda ke joanepti Sestins na harakumai bai. Tida kera kuing apai. Neka kap tai hanitiza. O ikera mie. Ai a. Tipke chae suba taka sabe kera miba. Ita ni khaiske tok atai. Muke amaka. Ha sipke ha tide. Ipka itmai. Tinen anu kakaba si tanto makara i. Oi ke kam tane san oreba i khadide ti anaran ai besen chip ke je subarami i da keni i da ne kaka basi tan ti i tuba ne kaka ke je subha ku taba sike tane o no mi di nada granga un a eloba abrami isaki yakopti eloba satrak mesak abednekopti elo Yesu ti iba ngap kene kakaba Yesu ke tan o oke sin kuaha op kene kakaba tai aniti op kene kakab anu kakaba ne o aisa kakaba ne kakaba ha satanira nuapa kini kamba nuatan bata Ore bahu, neng anu kakap kati dan ngakrai tau. Oda kira unu sen cua-cua. Oda kira hong a cua-cua. Ne darati hui kia cu. Van ore bia di dan ngakaba. Kene kakaba hani nguapa te. Ipke hani ham dan bade. Tai kuida kerah ni kore basen neng anung kata panhausa

masa kondi SMS ini dah kau hutera miss aw, engkau dah kiri tiga mi, ubai para wortel kakak ba, kakak dah kini kakak, anu ini sip kani kai kau dah ba, anu anu kakak ba, cini tora kelas na tora dah ba, kau apa begin, kita tora kelas ada urus ngabu, kau no kubat kau apa itman, kita tora kelas na nima, dika dikui, engkau sauri, anu kakak ba cini kakak. Sa uiba patron sti shaping ngitna khaus karma ida dida ki kari tsoro da di khakaus kamri vas khang lai bai tsin ba hum lai am de mai ida ka se da am om de mai ka ci elo ba khabi se ni kai si ben us ari kam us ko se ha kai bai khang lai bai ben us.